Selamat malam sahabat radio kita, apa kabar Anda? Tidak terasa kita sudah masuk di bulan Oktober ya, dan musim semi semakin terasa. Hari-hari mulai lebih hangat, bunga-bunga mulai bermekaran, dan suasana Melbourne pun semakin ramai dengan berbagai kegiatan komunitas. Ya, sahabat radio kita, saya Rita Suban kembali hadir dalam program Radio Kita Melbourne yang bisa Anda dengarkan melalui 92,3 FM 3ZZZ. Dan saya akan menemani Anda 1 jam ke depan, jadi pastikan tetap bersama Radio Kita Melbourne.

0: radio kita Suara Nusantara.
1: Kangen dengan tanah air? Yuk, rasakan semarak Indonesia di jantung kota Melbourne. Festival Indonesia 2026 hadir dengan tema Discover Your Neighbor's Endless Wonders. Catat tanggalnya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Federation Square, Melbourne. Mulai pukul 10 pagi sampai jam 7 malam. Nikmati aneka kuliner otentik Indonesia, produk dan destinasi wisata Indonesia, serta pertunjukan tari, musik, fashion, dan hiburan sepanjang hari. Ajak keluarga dan teman-teman Anda. Festival Indonesia 2026, temukan keajaiban Indonesia yang tak ada habisnya. Sabtu 24 Oktober, Federation Square. Gratis dan terbuka untuk umum.

Sahabat radio kita, ada satu informasi penting yang ingin kami sampaikan, khususnya berkaitan dengan isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, KJRI Melbourne memperkenalkan Gerakan Kami Ada. Ini sebuah inisiatif yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi juga dukungan bagi masyarakat Indonesia terkait kekerasan dalam rumah tangga. Melalui gerakan ini, masyarakat bisa memperoleh informasi melalui website-nya di kamiada.org. Pesannya sederhana tetapi sangat penting. Jika Anda mengalami kekerasan, Anda tidak sendiri. Ada informasi, ada dukungan, dan ada tempat untuk mencari bantuan. KDRT bukan hanya persoalan fisik, kekerasan juga bisa berupa ancaman, kontrol, intimidasi, kekerasan ekonomi maupun kekerasan lainnya. Karena itu, mengenali tanda-tandanya dan mengetahui kemana harus mencari bantuan adalah langkah yang sangat penting. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai gerakan Kami Ada, sekali lagi Anda bisa mengunjungi kamiada.org. Dan bagi siapapun yang berada dalam situasi darurat di Australia, jangan lupa bahwa ada bantuan darurat yang bisa Anda hubungi, yaitu 000 atau 00.

0: Radio kita Suara Nusantara.
1: Kangen dengan tanah air? Yuk, rasakan semarak Indonesia di jantung kota Melbourne. Festival Indonesia 2026 hadir dengan tema Discover Your Neighbor's Endless Wonders. Catat tanggalnya. Sabtu, 24 Oktober 2026 di Federation Square, Melbourne. Mulai pukul 10 pagi sampai jam 7 malam. Nikmati aneka kuliner otentik Indonesia, produk dan destinasi wisata Indonesia, serta pertunjukan tari, musik, fashion, dan hiburan sepanjang hari. Ajak keluarga dan teman-teman Anda. Festival Indonesia 2026, temukan keajaiban Indonesia yang tak ada habisnya. Sabtu 24 Oktober, Federation Square. Gratis dan terbuka untuk umum.

Sahabat radio kita, tidak terasa kita sudah di penghujung siaran. Dan awal Oktober memang membawa suasana yang baru bersama musim semi di Melbourne. Semoga hari-hari kita ke depan juga dipenuhi dengan semangat baru, kebersamaan, dan juga hal-hal yang baik. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jangan pernah ragu untuk mencari informasi dan juga bantuan ketika kita atau orang di sekitar kita membutuhkan dukungan. Karena dalam sebuah komunitas, kita tidak berjalan sendiri. Terima kasih sudah menemani radio kita malam ini. Saya Rita pamit, sampai jumpa pada siaran berikutnya. Tetap sehat, tetap saling peduli, dan mari terus membawa semangat Indonesia dimanapun kita berada. Selamat malam, salam hangat, dan sampai jumpa.